musyrikin. Wahajjahu qawmuh. Qala atuhajjuni fillahi waqad hadan.